menu mewa o dwedi akonya kupanda rumet midi mi sebre mi bayo no biasa sana.